0: raya Rohingya. Saya tak nak satu hari ini negara saya dijajah pula oleh Puan Rohingya ni. Rohingya ni sebenarnya menjadi satu barah kepada negara kita.
1: For decades, Malaysia was seen as a safe haven for Rohingya, a persecuted Muslim minority from Myanmar.